0: balla kan ga jam kwa daim barnaamij orren wudu anjaare na daim barnaamij orren wudu anjaare kerek bas wudu ngatul dan ko ndul na den kirsing na ete na makwel yani anang daim borun kirsingo yani masanal kwa daim burusi ko lan kabina dien kawal na ki pora na makanna yani na kunying lakin dog daim junyo ina lombal ke donato gi na mayidu den barangu nyin na wurun kaldi na kotena sarra e sur kago na ete na makwel alangi trik ila en kirtingo a madgisi nyingi na kwa djundi da embele dok na kwa disi tun kari matning kawina do to ke na ine ma indinga zaki kee na kanji wala kariba a nama a mayramba na su pour sa trikani na kan na kala kiengal jam kwa su do ngane ba go mayramba na na kwa zi do ngani
1: e osina profata donga kanni kankel jam kwa daldin dio albanes kelbam kankel lagalal kusingi nalompi jena lotu lele jana kidal wajana gena lompi ke krefiana kank kirana lompi jango donga kanni anan surnga si bagi kana lan itkegilal dang idikenas kanjurma surkawa inningi kerre basket kundulal dang orren dio kengalan kersin ke borena profata auna kanas kaiti
0: tulei na doksi kwasina jwana ganma tuwa wo to bare kengo ina do kwasi donga ni
2: kayangal jam goba lai bindel mang dombaing una kuzan karabaing na uika azangal daimboru su ko idin na kwa dengere nui kai alanges kabe na nama to udon to la kai na ko lalan dengin kirson asan kwa nyedin elen kalung namasgal kelkam
0: tulei na nagal gis inan taras gis kwa salim ba na nama galine tirikare na dan tombolin dak dikelkam yalma kayinga na kayin

Kurinsinga di kungo magara wena os. Jaso dungong salajeng. Na kuimbarnga, ka undiging nesbele tule longolal ila aisa awli, ala bisebea, ala diense jeyi dengiri dankirel. Aba ila belesi putobel aisa ka awli. Basinki bele tule ndora bopongo, walagal diense jeyi bari jurusin. Kabingasi bais eri it ago asa ome ala maintegiti. Ina ala uondombara toendio rimengenga. Ila ala jaso dungo kainkatia nga unwai. Al kurie na sok iskungole salakawe. Ina ala uondombara toendio rimengenga. Ya kiapasis longola, namaz lea kure menga wena ausi longola. Lea namaz galbar nga piringa osle songase tintogindio longola. Kila asa songa angere keinga na salangage. Babara dog di soko kura kungol. Liagal namas yeguba si longola, na liagal namas kureme nga nyeting si longola. Kwa nyeting keringi regal, namas dog kasi longola. Anando kain along ina duwa ala dendering, ade akengaba. Ilaing na kureme nga du kungo baka ang. Nani putoja inga amba, ailang kureme keria. Idi inga ka uo mosi kwasi taltele nga. Marangari idna ka na ang. Banyad uon tuling ungi, na den tuling duile eri hoa kengaba. Na ilayen konsa, kakila kureme nga kerngale tare songa a. Babara dok, yaki sense duen tare a kengaba. Marang uon tuling kenga, na kie tare kawenge. Na alanka ang walagal kureme a kerngage. Inbaye asaki kauliti, na inbaye alabi sebea. Waitolang salajeng. Na abaski inkauliti asa jaso dungosi waitolang tasle salakawe. Diendio kwa di ailong na inkaminga waitolang salasa kindeliba. Na aba ilong na waitolang salas kindeliba. Jaso dungosi dok waile salas kawe bagel. Na abagal jaso dungosi salas kawe ba. Daeng gutin jauli in namandien sejei kaba ota jurusage. Na ilale songa, endalan kingase bagen uong ere, kungi kwa pie kwa karul. Idi ingneski uong ere, inkibe, ya asa jaso dungose, waitola le salapya. Marang abaski se waitola sala kindeliba, endalan ye jaso dungose salas piaba. Aba waitola salas kindeliba, jaso dungose dok salas kawe bagel. Na abas jaso dungose sala kawe ba, Dien seje iba ari jurusi. Nabi bas kien katien ale bayin. Na ila ule, kila kwa al jaso dungo se seke, na kusingi bas kagintea. Na abada enje igo, asa jaso dungo le kan deling enjay le tu lei, na ila jayin tabu kwa le tu le aiba, na adayin u, bang kwa nyeting le songa ragasange. Marangkit sense jaso dungo si, Waitola ntasle salakawe. Nama kila kwa ntabu kungo enga alsoka kuranga kungul. Ina alaba deling ki duondora wai ela. Ki duondora dok baye yalan salaje engela. Ila engne indalan deling ala kwa nyet kuseli idinas adamle kirginga. Ki ila dora tak kwa nyet basen waile salakingi idinas jaso dungole kirginga. Marang duobi duosi Basinki dela tara asin sala kawal. Jaso dungo duo tobukungo kenga asa sala kawe. Lia elatinle ala jaso dungo wenyiti. Namazgal kela kwase sala kawal ala kenge. Lia namajagingi el. Jaso dungo namakuringa natala nga kwa na kuro kwa nyetse paso. Kuringsi nama uo base dongaja. Ila engna jaso dungo. Bang ila kurinsi ti, namani uo kengare manyetsi, jaso dungon tarangan doja. Nagarim kerikuang alang kasol bawaye. Idi ing na uo nomborenga toyandio inrimeng enga. Uo ota nyetsi ken tarangan doja. Na ala imbeleng ota nga nyetsi den taala le tili. Namade ngara terere inkurel
ala wo ke dendorol dia keba asa otanga nyetsi jaso dungon tala le rigo na asa otanga nyet den tala le tili na kwede ke dendorol baseng ila duon tala le tiel ala otanga nyetsi kwede tala le ja na wo bang lobi lole eribi ering iring erei na kai ala kila kwa kweli asan komial asa waitolan delan kabie na abasei ina ala kwa denga kiento bungale inkauretia. Waitola se waile sala asa akaweba. Kangi naskila kwa se waitola ndelankabie. Na ina dain sabangere. Kangi nastin bitin kain surunga se riele kane. Kwe mbarnga. Keduin dungurin asa diele aing. Ila asaka jaso dungo isa dail lompiele aing. Ka imbele se pal erengel. Kaba kerek wayen kungi ayin. Aba kai ipisa karaba ersinga se kidu lingwen jego deling ero. Kase kages nisil enga. Aba su waitola se waile sala kaweba auna kam na kaba idi nasare kusel. Juleng age kawalba jarunga jitinga sebanga tulenga se panengawe. Kienje ima senga leba unge na katienga nja se base. Kai inbele se ila ingis aming, aisan binga ora eng. Idin na dien diyo kwa dee uo se askal nga ba. Soring sala jeng. Maranduodik matning in ingo, waitola aisi sala kindeli. Na yanki ay soring ore ninkela. Ji in ulul, ari aljusong salas indelba namaneng way. Ari alji jusong. Soren jalong aiba alan tui. Maranjiba delin dolangi najusum. Jimat gomongin dolang walagal dolang kering orei najusum. Maranguo inas dolansi soren jalong jawreti keila dora alia kwel. Namas dolambe dolansi den orele den soren jalong jawreti. Nino nyet tok aiba. Kuldinga nino ngore toksi keing. Nakaraba nino ngore kersi keing. Na kianga nino ngore kersi keing. Na pona gal nino ngore kersi keing. Jawelen surungan jalunga keing. Na surun surungan jalunga keing. Maran jawelen surungan jalungan birnying ba orre toge. Na surun surungan jalungan birnying na ma orre kere. Dule den ditin si den birnying ke. Na dual gal si den ditin den birnying ke. Na uri digin birnying ki uri kering kerkeri. In u ke waitolan sala jeng ba toge. Ila sur ala kusungol ba pasing na abas asiker sala kawe a pasing ba. Sur ala ke bagin waring kusungol. Namas ke galanga sala kawal. Na sur ala kusungol nyokei abas sala kawe nama kakirei. Sur ala kusungol sur dairi. Abas sala kawe nama kuon suri. Ila ena deling ina ala sur dairke kuon sur dogba ke. Ina al wun dombore atoyen dio rimeng enga. Adam duo war kungo, duo sala enga. Marang Adam kari kungo, jayengen janin kuoy. Babarana kuo dungo tabunga elba. Marang nama dair dungo tabung el. Lea nama kuo dungo el. Duo war kungo si surun turile kewe. Maranduo au kungo jawelel. Kwa kila ala surunge, ba inkalnga ina ila duo al surun turile kewe. Na kila kwa al jawelenge, galba inkalnga ina ila duo al jawelel. Ina aila ba binga ke ila duo njalong kerele al surun turile kewe. Kido bang ila duo njalong kingi al jawelel. Na barnga, ka ingis aming ila sur dair al nino na kewale kewe. Uon kurinzi mirot ampe aba. Na wala sur al pasing, eri ala pasing basi mirot ampe aba. Kilo barik, ka binga butu digis aming, ki kwa nyat ankosumba, parang ki kwa nyat sing kaingingo. In eri bang may eng, ina nungirrem. Ila tenle al ambaya karikwansi kweli, ila enna ambaya bang komala nasing waitola ze sala kawal.
nan kila kingi na kausinga ba ne kinamas kayingo ilaeng na sur al passing basin kila sur kayingol ala passing ba na sur al waitel basin kila sur kayingol ala waitel ba ila tille sur ala passenses ila sur kayingul ala passing ba na sur ala waitelsis ila sur kayingul ala waitel ba ila bele al wondombora toyandio remeng enga banse eng waisi ke kos kilmul ineji wai din kos eye ineji wai din awran kuro kayge waying awran kuro bakatienga ge na katienga kuro badali marang awnes wose aso aso kwa aila kinga ke dai lombe esa jaso dungondora kos enni nana kwembarnga kondonga arba bareng na biting olaba kerre ga una kien surnga se nyat lomben tare se banni ila ennas bi balung eriberi asal lompe se bau ho alaiba domong asa pol galasinga se adempa galasinga magaradik domon jani in domonzi kam pol ala remenga ala duin jango alan kureme an kikulinga ngirai bana el wala ki dulin gwen dorai ba ne el marang ala ki isa jaso dungo na wo ban dorai ne el asa isa si salapea seje kwa nyat ala ene kien kain kazi gis kanyinge asang en dongan janisi galasam musiga kwaze adenka kalang tuling na pindiele pegeli alwo daemba na lompi isa jaso dungo le undula jaso dungo den kwe kain katiang uranga aisan kingasi kin ayanga jitingale yopo ila namake daim wo na banjo ingin dorai galanga wonge namanin kayin bankayin eya bele tulle tok kase maygis enga alabe wole enan ke kajala keringa belo wo alagi ke jaso dungon tulinjango balamba bonde na bele tulle kersi sebei ke sense bele tulle kera keba marang kwadinga ge nesbinga tabunga kurele na uit kawe asanjaso dungon bele tulesi kayngol marang annan kikang wala gal melek jawel el nes bele tule ker kwa ila impal aisa ki kwa kalang oto poi in aisa ki kwa nangis aziker in aming abes duo ker bele tule ila impal beleng asabi kelbami na sebea kalang oto poi kawela alang kwa inkwe alka tule ang wala alang wo inkwa alka duo tule ang wala wela asan kwase tule eng. Adenin wela asan kwase tule enga, jaso dungon kwe ang enga. Uo pol se jango. Kwe mbarnga, ka wela asan imbalong. Imbele tule aisa kabinga awli, dulingwe aiba asa arre. Ka imbele si dulingwe todok aiba nais kwa, wala duo todok ais pulingeba. Maramba isa jaso dungwe nais taura jawe. Bi balunsi ka yanga ala yeudan dorasi se elingi. Ka wo musi kwasi ke arnana taltileng a na ngwelingi alang aso. Ka yeudan dorales songa igintiengi kwen taurangandio na ka kwen wongang adengales sa songa igintiengi. Marang wo ka ilay ngwargi kiden tulinjango na ka akaringi ba na itaria asanye domonga au. Wozi kilma simokenga aisan ka den kwe de taura jawi alanka jaran dio dembele tulle ngirsu naka duldin kwe to dogle uze a oyenge ba naka jerusalem dog ayo ba alanke la kwaze egil ala duen war kure menga kingi marambas ando na boru digle yo na solonga boru keria le namas ando na damaska ainga ayenga isin dio namas ando na jerusalem yo alanke pa se egil Namaske soga wena oskonga. Na kuremea kerngazi pellet a agila ba. Badeli njeguba si na agila ala lompe mbarai. Naka ki segis aming. Uontobung arialgis karremeng au piyay ba. Lea namas ando na suria ne kilikia iyo. Ela dio yudia masiga kwa ala jaso dungon kain. Kaseke duindorol a eskalingi ba. Yeng badeli imbele kelkame. Duo aila war kinga perrapea, na kena seje irising,
ila alaye war kwelingi alampanembya na dwingu unye nguo zis mujekawe.

Ororai Murure. Nama erai ada mitil Inggris beleng kibu erang abah bilong abah jilon nalu le jani ji alang ni kerja itu ji alang kita buka kerja itu jika ini jau. Wo alang aja bu udah si nama erai ini dok nasib. Ne ini mitil I mitil le deng iskuale nama kuah ini do al ke orang toga bamba ke alal bilam. Ne in kanges beleng dok mitil indio inges beleng ki kuah kerengang alang bilam na ni bilam dok bang awule jangui ala nui kering jaweti. Na kangi na do yesi al kawe ya al ela di azalamai do den dio kaske dual bike ele min dokya bana bunyo na babenga kibes jalam ya kai ora ye anin kafi jiseri jitaisen pyabo na dual jike ya bunyo bana jalam baye illa ke ngala ai sikere kring na al king ne yenka kawe ira namake bilum abake bilum bas jalam udonga songa alambei na indo baye al kwasonga ngere ti kunge na na ete akaunge ba na kalasi kange na kikira kwa kilunge alken ore to age ba ne ke mani age na makanya na taringa kawe ne ke muda kawe zamanu tu lengen lia na ma mziyal azay alakenga na te roksikala ngaki mama ngi anya ngenga ne si yal azaburu kenga ne si yal asarita kenga da indalang nama junga indalam baye nama buru totok putose ti kwa nama eta kamu tane in dai ngore sasonga engam

0: tabung bago isang aldile alkiseni nga ala namang ayang alifa o bitul itnama duiting alde ang alde njay nagutin jaw les kwals kerkeran kya ayang ambor de ang alde si nama dombar ang alde rimkoy na skola benan se nga kanie na al isan sokole kya nama kindombang rang si rimmen fya yena mas kiring ungo kisiring fya al kinuyi kagile lugambele si namas inekele ala mataji kitabu jagil aylong asang isa si keljam narising naso huwa kijalung aliyefya ke ayenga kari kwa alifa au denja na gudin jawli bas kwasi battule nga dinan barungale kwa maliona sungana maki kien surunga isa sikari kule na maki kien surunga njan sikagile nes jaingo ke dendora ni asa kia toku ungel da ingal debes kinga si orshelim la undul dema nga pa israelle asa ki kwa alifa sungwa fisal jini itlekele li nama dalima loa nyetle kungul alanki dali kanul isa majerasi nama kalitio tisa wantabunga nama kirgulala nyesi keyal isa nama ki male ongo ki udala duya sa nyesi eng kasa keljam ni asa ki sabat taman konsu kungul isa ngaldele
1: kitsogale yahuda namas jabi ngit kunge baturus na yohanna ala audok isa majira daki ngage nama domon kanie asan dole kelal nalan jaman tarikawal lea isa nama ki majira weena au kisungun tonginda irikongole nama daran sidafle dorol kungul
2: kasonga wengi alan kibi anjama kam ni inai kasi sura wengolaba ingi sengwa kataga angamba nama ninden u lomfi inkuringi ndio longola
1: idaran jong nama batu leanga nasi yanga si israelan joho longole masiri nga bidile asake ayanga firi nga wele sunga bidu nama dok soga tabugwa nga dienga ala jaso donga si kururandi kanul ala undul asan koronga faso na dien kurintumo ni ala yendarale kungul isa nama buza di bawa nasi iribar kemfia
2: jiki bajang kure tai lomf baru ngangkure jia isa dai nungjundul surule induin suri ayla jie ngungkani insiba asan duin ubalu
1: isa nama buza setule nga dui nas tok tok ke majira singara lea namas galia ngasi tok tok kirani ki kasana kabi
2: ki bajang kore daeng lomfi borungan lomfi ji ala jama jeringel nais jundul insi bayi na bangar di entasle nakabi usi ingi singwa kakira anga baba namani lomfi nkuri mfago inkiran tokolo baya itindi wo kwenke wang alan kinyal die ngu marandonga it ailan kasi kijiti nkura baki enka ingin jamin lole marra utun sirem duwe itsi asa esi kifielu dungo
3: yekala esi bimo ay duosi alay jingo jikure ay duwe
4: kajisi fakata ingundeba
2: zaman keljam sitan sat fia lomfile na inkwaini ailan baunai atirtiro na dienjin jegit kadien un lomfis ingo alan dienjina jungo ba jini amadu ile jenga baki imbaranga sika kireja
4: doin kore ka enang alan kiki ko dembel na kiki arrakoso
2: batros ingisengwa ato zonga ankomola ba na mangenji kasi kasi nga i jawringa isa kajalum aila denga anas jama baimba eridigisa talangenga
4: lolo aisengawa
2: na duot nas korto eke ba unabaw na duot nas sarake ba una juri julu na dik julu ingisengwa dombor rimen kawe yesi banki ngol kwa jitilan tasle idal duin un rimen kawe ba undulalan se en
1: kila lul isa na ke majira namas or shelem kawle nama zaitunan fugole kengi alan duwakal alba dorasi kundiye nama kurunga madiriti idikle kere ide nama dito kea asa zaituna kaunye nasda ikita madisi nama sidito nkwana kanie jiseman ala ilong deinjige isa nama kea majirasi riafia